Ay baka senin bir pekera. Ay bak henen nahinen hangti bahadong do. Ay bak henen nahinen joba. Tak henen ay takera karake hangbao ba. Dagera karadeng boba mayasi maibani dakina simoni datiang laina adongro khnade adongro idakuke miteman hindati adangro Aku ke mide mat kade, aku sena jomam ti bazangro. Adongro kana aku adongro, si sake aku la ningda ti adongro. Aku si sase adeng ham hidong bam ciba hai si sake sing tu lao ning da ci ajang ro hai si sate nune ba son tu re ha bi sao dong phe rang ajang ro Nodarang hakele bai poron Adong rau wakening naining Nodarang kamdeng kruang kambau Adong sa